Selamat sore saudara-saudara pendengar, jumpa lagi dengan saya Betsy Phillips. Apa kabar Anda sekalian ya? Saya harap Anda sehat-sehat dan ya cuaca masih cukup hangat. Mulai dingin nih. Semoga Anda sekalian tetap ya sehat dan masih bersama saya di Radio CMS FM 91.1 Canberra. Seperti biasa, siaran radio berbahasa Indonesia ini diperuntukkan bagi mereka yang kangen tanah air dan juga yang ingin mendengarkan lagu-lagu berbahasa Indonesia dan informasi-informasi ringan yang terkait dengan Indonesia, Australia maupun berita-berita atau informasi dari seluruh dunia. Terima kasih lagi bagi mereka-mereka yang selalu mendengarkan siaran radio berbahasa Indonesia ini. Seperti kata pepatah, apa artinya sebuah radio tanpa pendengarnya? Iya benar, mubasir ya, useless. Tapi saya berterima kasih ada banyak mereka-mereka di sana yang selalu mendengarkan siaran radio berbahasa Indonesia ini sambil mempersiapkan diri untuk apa, membuat makan malam mungkin atau ya, bersiap-siap untuk kembali ke aktivitas besok hari Senin. Ya, semoga radio berbahasa Indonesia ini, radio CMS FM 91.1 Canberra ini akan menghibur Anda ya. Memang ini merupakan sebuah hiburan. Menghibur Anda sepanjang sore hari ini sementara Anda mempersiapkan segala sesuatu untuk baik untuk makan malam, untuk kembali ke aktivitas besok maupun yang lagi santai-santai di rumah ya sambil ngopi atau makan maaf, ngopi dan makan pisang goreng. Dibawa ke sini dong, nikmat banget ya, apalagi dingin-dingin seperti ini. Ya, semoga lagu-lagu yang nantinya akan saya putarkan sore hari ini menjadi hiburan yang berguna ya bagi Anda sekalian di rumah. Ya, lagu-lagu yang akan saya putarkan sore hari ini kebanyakan lagu-lagu cover ya. Jadi lagu yang dinyanyikan bukan oleh penyanyi aslinya. Ada banyak lagu yang dibuat ya seperti apa, berirama blues, berirama jazz, yang tadinya enggak begitu, tadinya berirama pop ya. Saya pikir enak juga nih didengar ya, apalagi pada sore hari seperti ini yang sedikit dingin. Jadi mungkin kalau Anda dengar suara lagu-lagu ini mungkin bilang, oh saya tahu lagu itu ya, tapi ramanya udah sedikit berbeda. Lebih disesuaikan ya dengan situasi sekarang ya. Karena ada lagu-lagu lama itu yang iramanya terlalu apa ya, terlalu mendayu-dayu, terlalu apa, cengeng-cengeng gitu. Ya zaman-zaman tahun 80-an ya, putus cinta bla bla bla. Tapi dewasa ini mereka memperbarui lagu-lagu itu. Jadi itu suaranya apa, lebih enak di telinga ya. Termasuk juga lagu dangdut ya. Contohnya kita akan putarkan ini sebuah lagu dangdut yang terkenal dulu, Terajana. Tapi ini versi dangdut versi Safira katanya. Alright. Radio CMS FM 91.1.

Itu tadi beberapa lagu telah membuka acara kita ya sore hari ini. Tadi itu lagu Wanitaku kata Noah. Kemudian ada Andai Kau Datang Kembali dari itu penyanyi rock ya Donna Leone. Tua-tua Keladi bukan oleh Anggun tapi oleh Funky Rock Groove. Dan Terajana tadi oleh Safira. Anda masih bersama saya Betsy Phillips di Radio CMS FM 91.1 Canberra ya. Ya, hari ini ya kita mau melihat sedikit ini peristiwa yang sangat penting dan menyedihkan ya, yaitu kecelakaan kereta api di Bekasi Timur ya. Beberapa minggu yang lalu ya. Peristiwa ini membuat banyak orang terkejut dan berduka. Kita akan membahas apa yang terjadi sebenarnya ya, kemungkinan penyebabnya juga cerita tentang cerita para korban. Ya. Jadi pada malam hari tanggal 27 April yang lalu terjadi tabrakan antara dua kereta api di Bekasi Timur. Itu kereta api pertama adalah kereta KRL Commuter Line. Kereta api kedua adalah kereta jarak jauh yaitu KA Kereta Api Argo Bromo. Saya sudah pernah ya naik kereta api Argo Bromo itu. Jadi kereta api saat itu ya sedang berhenti di stasiun yang ini, yang komuter tadi itu. Tiba-tiba kereta api Argo Bromo datang dari belakang dan menabrak KRL Commuter Line tadi itu. Jadi akibat kecelakaan itu ya, sangat serius, ada sekitar 16 orang meninggal dunia dan lebih dari 80 orang luka-luka. Ini adalah salah satu kecelakaan kereta api yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir ini di Indonesia ya. Sampai sekarang penyebab yang pasti masih diselidiki. Namun ada beberapa dugaan ya. Pertama, sebelum tabrakan terjadi ada mobil listrik yang mogok di rel kereta api. KRL sempat menabrak mobil tersebut dan akhirnya berhenti di jalur. Kedua, ada dugaan masalah sinyal kereta. Sinyal ini sangat penting ya, karena ini apa memberi tanda kepada masinis untuk berhenti atau jalan. Jadi jika sinyalnya bermasalah, ya bisa terjadi kecelakaan. Dan faktor yang ketiga adalah adanya kemungkinan kesalahan manusia. Misalnya masinis tidak melihat sinyal berhenti. Saat ini semua kemungkinan ini ya memang masih sedang diselidiki oleh polisi. Jadi penyelidikan dilakukan oleh KNTKT yaitu Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Ya memang tugas mereka ya ini mencari penyebab kecelakaan. Mereka tidak mencari siapa yang salah tapi ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Selain itu juga ya ada polisi yang melakukan penyelidikan. Polisi akan melihat apakah ada kesalahan manusia atau kesalahan sistem. Mereka akan memeriksa para saksi seperti masinis, petugas stasiun, juga bukti-bukti di lokasi kejadian. Ya, kita juga bisa mendengar kesaksian para penumpang ya atau korban. Salah satu korban mengatakan bahwa kejadian itu sangat cepat. Dia berada di dalam kereta saat tabrakan terjadi ya, tubuhnya tertindih penumpang lain. Dia bahkan sempat berpikir bahwa saya pikir saya sudah meninggal katanya. Jadi keadaan di dalam gerbong sangat sempit dan sulit bernapas. Banyak penumpang panik dan berusaha keluar. Dia bilang beruntung dia berhasil selamat. Namun ya pengalaman ini katanya sangat membuat dia trauma. Ya ini banyak apa namanya ya situasi seperti ini ya memang sangat menyedihkan ya. Baiklah ya kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Dewa dari lagu blues berjudul
kangen. Tapi di blues kan ya, keren nih, enak banget.

Titi DJ tadi dengan dibantu oleh Diana Nasution ya, itu lagunya Diana Nasution, Jangan Biarkan. Kemudian juga ada Di Sini Di Batas Kota dan Kata-Kata, kata Ruth Sahanaya. Kemudian tadi Kangen dengan irama Soul Blues. Wow, keren itu tadi ya. Ya, masih bersama saya Betsy Phillips di Radio CMS FM 91.1 Canberra. Kita lagi bahas ini kereta api yang apa, tabrakan kereta api di Bekasi Timur minggu yang lalu ya. Jadi itu tadi ya, selain penyintas juga ada juga kisah sedih dari keluarga korban ya. Salah satunya itu seorang ibu bernama Nuriati. Dia naik kereta api bersama anak dan cucunya. Saat kejadian, anak dan cucunya berhasil keluar, namun Ibu Nuriati terjebak di dalam gerbong. Dia sempat dievakuasi tapi tidak bisa diselamatkan. Keluarga ya sangat terpukul ya, anak-anaknya yang merasa sangat kehilangan. Ya, ini mengingatkan kita ya bahwa kecelakaan seperti ini tidak hanya berdampak pada korban tetapi juga pada keluarga. Nah, bagaimana tanggapan pemerintah? Presiden Prabowo menyampaikan bela sungkawa ya kepada korban dan keluarga. Pemerintah juga berjanji akan memperbaiki sistem transportasi, terutama perlintasan kereta api ya. Banyak perlintasan di Indonesia itu masih belum aman. Beberapa bahkan tidak memiliki penjaga atau palang pintu katanya. Jadi rencana ke depan adalah membangun flyover atau jembatan agar lebih aman. Pemerintah juga menyiapkan anggaran besar untuk meningkatkan keselamatan. Ya, jadi menurut para ahli ya, apa yang perlu diperbaiki adalah sistem sinyal yang harus lebih modern. Karena sekarang katanya masih tradisional. Dan jalur kereta harus lebih aman. Perlintasan harus dijaga dan petugas harus lebih siap. Nah, yang menjadi fokus di sini ya, bahwa yang meninggal itu kebanyakan orang perempuan. Karena di sana ada, di kereta api di Indonesia itu kan ada gerbong yang khusus untuk perempuan ya. Jadi enggak usah berdesak-desakan dengan orang laki-laki. Jadi setelah kecelakaan ini ada juga pembahasan tentang gerbong khusus perempuan. Saat ini gerbong perempuan biasanya berada di depan atau di belakang kereta. Namun ada usulan agar gerbong perempuan dipindahkan ke tengah. Tujuannya memang kan agak lebih aman jika terjadi kecelakaan. Jadi ini masih dalam pembahasan ya. Ya, para pendengar, dari peristiwa ini kita memang belajar banyak hal ya. Keselamatan transportasi itu sangat penting ya. Sistem yang terus diperbaiki, harus terus diperbaiki khususnya di Indonesia. Ya, ini peristiwa yang sangat menyedihkan yang terjadi di Indonesia. Ada begitu banyak orang yang meninggal ya. Semoga tidak ada keluarga Anda, para pendengar, yang terkait dengan situasi ini. Oke lah, kita dengarkan sebuah lagu dari Ari Lasso dan siapa namanya ini, judulnya Karena Aku Telah Denganmu.

Bunga Citra Lestari tadi dengan Karena Ku Cinta Kau. Masih bersama saya di Radio CMS FM 91.1 Canberra. Jadi beberapa tahun terakhir ini ya, olahraga semakin populer di Indonesia. Banyak orang mulai sadar pentingnya hidup sehat. Tapi ya, di sisi lain ada juga yang ikut-ikutan aja, ikut olahraga karena takut ketinggalan tren. Jadi istilahnya itu seperti FOMO ya, fear of missing out. Jadi bahasa Inggrisnya juga sama, FIDL kalau nggak salah. Itu seperti mini tenis ya, mainnya di dalam gedung ya. Nah ini lagi heboh nih, lagi benar-benar apa ya, di Indonesia ini lagi berkembang dengan pesat. Jadi memang perlu diingat, kita memang perlu apa ya, perlu berolahraga sih, tapi harus diingat bahwa katanya tubuh kita ini dipenuhi oleh gen, lingkungan, dan kebiasaan. Karena itu ya, kemampuan fisik kita juga berbeda. Jadi ada yang mudah kuat, ada yang cepat lelah, ada yang mudah membentuk otot. Jadi dari dalam ilmu olahraga, istilah itu disebut tipe tubuh atau somatotype. Nah katanya ini ada 3 tipe tubuh utama, tipe endomorph, mesomorph, dan ectomorph. Mari kita lihat nih, apa nih tipe-tipe ini untuk berolahraga ya. Ini karena memang banyak orang dewasa ini ya ikut-ikutan ya berolahraga ya. Jadi itu tadi ya, padel itu kan lagi ngetop di Indonesia. Jadi tipe yang pertama itu yang disebut dengan endomorph. Itu orang dengan tipe ini biasanya bertubuh lebih besar, lebih mudah menyimpan lemak. Tapi kabar baiknya mereka juga punya kekuatan alami. Olahraga yang cocok untuk endomorph adalah latihan kekuatan seperti angkat beban, latihan kardio seperti lari atau lompat gitu. Jadi kombinasi keduanya ini sangat bagus ya. Misalnya squat, lompat, lalu push up. Nah yang penting lah, latihan ini dilakukan secara rutin tetapi jangan berlebihan. Begitu, jadi kalau kita punya tipe yang tipe tubuh endomorph itu ya, olahraganya ya harus yang seperti ini ya. Yang kedua tipe mesomorph itu olahraganya seperti sepak bola, renang, tenis. Dan yang ketiga tipe ectomorph, nah itu harus berolahraganya lari, bulu tangkis, yoga, atau pilates. Ya jadi ya, kata para ahli, jangan sembarangan ikut-ikut olahraga tanpa melihat tipe tubuh atau apa tadinya tubuh ya, tipe tubuh kita seperti yang disebutkan tadi itu. Ya jadi pentingnya memilih olahraga yang tepat ya. Jadi dari penjelasan tadi kita lihat bahwa tidak semua olahraga cocok untuk semua orang. Kalau kita pilih olahraga yang sesuai dengan tubuh kita itu, kita akan menjadi lebih sehat, akan terhindar dari cedera katanya. Tapi sukar juga ya, kan kita mengikuti, kalau saya sih mengikuti olahraga atau join olahraga-olahraga itu karena saya suka atau hobi, atau memang saya sukanya di situ ya, nggak pakai lihat-lihat tubuh jenis apa-apa gitu. Jadi memang agak sedikit sukar ya, mungkin kita kalau ingin santai tapi menikmati, nggak usah peduli dengan apa yang dikatakan para ahli kali ya. Ya begitulah, saya sih nggak pernah saya suka olahraga ya, semua olahraga saya suka mainkan. Dari tenis, pingpong, badminton, ya dulu sih waktu masih agak lebih muda. Tapi saya juga sedikit terkejut melihat ini, bahwa kalau kita mau melakukan olahraga kita harus melihat tipe tubuh kita. Mungkin kalau bisa dikombin kedua-duanya mungkin jauh lebih menarik ya. Apa jauh lebih, bukan saja menarik tapi jauh lebih berguna dalam hal kesehatan dan hobi, itu harus dikombain ya. Ya seperti saya bilang, saya sih bermain olahraga karena saya suka, karena hobi, bukan karena ya juga untuk kesehatan ya, bisa seperti ke gym kali itu kan untuk kesehatan, untuk apa
kesehatan tubuh. Tapi hal-hal yang lain seperti saya bermain tenis karena saya suka, ya bukan karena saya mau sehat. Mungkin juga mau sehat. Aduh, bingung deh. Oke deh, kita dengar lagu aja dulu. Aku

Masih bersama saya Betsy Phillips di Radio CMS FM 91.1 Canberra. Masih ingat ya itu tentang kasus penyiraman air keras kepada aktivis kontras Andri Yunus. Jadi ya pendengar ya, sidang perdana kasus ini sudah dimulai pada akhir April yang lalu di Pengadilan Militer Jakarta. Ada 4 orang terdakwa ya. Mereka adalah anggota TNI. Dalam sidangnya, jaksa militer menyampaikan bahwa motif tindakan ini adalah dendam pribadi. Menurut jaksa ya, para terdakwa tersinggung dengan tindakan Andri Yunus. Ya, kenapa mereka tersinggung ya? Karena sebelumnya ya, pada bulan Maret tahun 2025, Andri masuk ke sebuah rapat di Hotel Fairmont Jakarta. Rapat itu membahas tentang revisi Undang-Undang TNI. Andre dan teman-temannya menginterupsi rapat tersebut. Nah, para terdakwa menganggap tindakan ini sebagai bentuk penghinaan terhadap institusi TNI. Jadi dari situlah menurut versi jaksa, muncul rasa marah dan kemudian berkembang menjadi rencana penyerangan. Para pendengar ya, yang menarik sekaligus mengkhawatirkan, rencana ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Dalam sidang terungkap bahwa para terdakwa sempat beberapa kali bertemu. Mereka berbicara, berdiskusi, mencari informasi tentang aktivis Andri tadi itu. Jadi mereka tahu ya bahwa Andri sedang ikut aksi kamisan, aksi damai rutin yang dilakukan untuk menuntut keadilan. Dari situlah mereka mulai menyusun rencana. Awalnya ada yang ingin memukul korban, tapi kemudian muncul rencana lain, ide lain ya, itu dengan menyiram korban dengan cairan kimia air keras tadi. Akhirnya mereka sepakat nih, 4 orang tadi ya, anggota TNI ini sepakat katanya untuk melakukan aksi tersebut bersama-sama. Jadi pada tanggal 12 Maret tahun 2026, ini 4 terdakwa mulai bergerak menggunakan 2 motor. Mereka membawa cairan kimia yang sudah disiapkan sebelumnya. Mereka mencari Andre di beberapa lokasi termasuk di sekitar aksi kamisan di kantor YLBHI. Pada awalnya ya mereka tidak berhasil ya menemukan Andre, namun pada malam hari sekitar jam 11:30 mereka melihat Andre keluar dari kantor. Dan mereka langsung mengikuti Andre. Dan di sebuah jalan di kawasan Salemba, 2 pelaku mendekat dan disitulah penyiraman terjadi. Jadi cairan kimia air keras ini disiram ya ke tubuh Andre. Bahkan salah satu pelaku juga terkena cipratan air tersebut. Dan setelah itu mereka langsung ya melarikan diri. Nah, itu semua keterangan dari jaksa. Nah, disinilah muncul perdebatan. Tim advokasi untuk demokrasi atau TAUD ya yang mendampingi Andre menolak persidangan ini. Mereka bahkan tidak mau hadir dalam sidang ya. Kenapa? Karena ada beberapa alasan katanya. Pertama-tama mereka tidak setuju dengan motif dendam pribadi. Kok bisa ada motif dendam pribadi ya? Jadi kayaknya ini mengada-ada katanya. Menurut mereka ini kasus bukan kasus masalah pribadi, melainkan ini aksi terorganisir. Yang kedua, mereka mempertanyakan jumlah pelaku. Versi resmi menyebutkan ada 4 orang. Namun menurut investigasi TAUD ada sekitar 16 orang yang terlibat di lapangan. Ini berarti menurut mereka ada pelaku lain yang belum terungkap. Nah, tidak hanya TAUD tadi ya, ini pendamping atau pembela dari Andri, Komnas HAM juga menemukan hal serupa. Dari hasil penyelidikan mereka, ada lebih banyak orang yang terlibat.
Bahkan ada indikasi bahwa beberapa orang memantau pergerakan korban sebelum kejadian. Mereka menggunakan nomor telepon baru, bergerak secara terorganisir. Ini membuat banyak pihak bertanya ya, apakah benar ini dendam pribadi? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua? Di sisi lain ya, pemerintah dan pihak militer menyatakan bahwa proses hukum akan berjalan secara transparan. Presiden juga berjanji ya, Presiden Prabowo ya akan untuk mengungkap siapa dalang di balik kejadian ini. Bahkan ada wacana pembentukan tim independen pencari fakta. Namun sebagian pihak masih meragukan komitmen tersebut. Mereka merasa ya belum ada keterbukaan yang cukup dari pemerintah. Dalam sidang korban Andi Yunus tidak hadir ya, menurut pihak jaksa kondisi kesehatannya belum memungkinkan. Jadi kita tahu ya bahwa serangan air keras bisa menyebabkan luka serius ya, baik fisik maupun psikologi. Kasus seperti ini tentu ya meninggalkan dampak yang panjang bagi korban. Jadi para pendengar ya, dari kasus ini kita bisa melihat bahwa satu peristiwa bisa memiliki banyak versi. Versi dari aparat, versi dari tim advokasi, juga temuan dari lembaga independen. Pertanyaan sekarang, apakah seluruh kebenaran akan terungkap di pengadilan? Ataukah masih ada bagian yang belum terlihat? Ya, kita tentu berharap ya proses hukum berjalan dengan adil, transparan, dan menyeluruh. Karena keadilan bukan hanya untuk korban, tapi juga untuk kepercayaan publik ya, dan memang sangat sangat menyedihkan kasus Andi Yunus ini. Karena ya sebagai orang Indonesia, saya sama sekali tidak bisa pikir ya, kok terjadi di Indonesia. Ini cerita-cerita seperti begini kita dengarnya di India, di Afrika, di mana-mana ya, di negara-negara yang sama sekali tingkat kriminalnya sangat tinggi dan kesadaran demokrasinya mungkin masih sangat rendah. Tapi ya ini terjadi di Indonesia. Semoga Andi Yunus ya menemukan keadilan yang pantas untuk dia.

Baiklah, sebentar lagi saya harus mengundurkan diri dari hadapan Anda ya. Kita jumpa lagi minggu depan, waktu dan gelombang yang sama. Dan lagu ini khusus saya putarkan buat Mbak Zubaida dan Tony Edward di rumah. Katanya suka dengan lagu ini, lagu lama dari Brewery tapi dibuat lebih apa ya, seperti jazz gitu. Ya, judulnya Oh Angin, khusus buat Tony and Zubaida di rumah. Selamat mendengarkan dan see you next week. Bye.